0: antisipasi terhadap sengatan panas. Mereka juga mengatakan topan Chan Hom mungkin akan menimbulkan dampak terhadap sisi timur negara ini. Badan Meteorologi mengatakan topan Chan Hom bergerak ke utara di lepas pantai timur Jepang dan mungkin akan melewati jalur yang cukup dekat dengan wilayah Tohoku dan Kanto Koshin pada hari Selasa. Hal ini dapat membawa menimbulkan angin kencang ke sisi Pasifik Tohoku, laut yang ganas, dan hujan deras yang makin lebat di lepas pantai. Hujan dan ombak tinggi mungkin akan bertambah intensitasnya di wilayah Kanto. Prefektur Niigata juga mungkin akan mengalami peningkatan hujan dan angin. Para pejabat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap angin kencang, ombak tinggi, tanah longsor, banjir di daerah dataran rendah, dan sungai yang meluap. Mereka menyarankan masyarakat untuk terus mengikuti informasi terbaru.
1: Longsor lumpur menghanyutkan jembatan di atas sebuah lembah di Prefektur Nagano, Jepang Tengah, yang untuk sementara waktu membuat hampir 400 orang terjebak. Para pejabat setempat mengangkut orang-orang itu ke stasiun kereta terdekat setelah mereka berjalan kaki menyeberangi jembatan darurat. Hujan lebat memicu aliran lumpur di kota Azumino pada hari Sabtu. Banjir tersebut menghancurkan jembatan dan memutus jalan prefektur yang menuju jalur pendakian ke Gunung Tsubakurodake di Pegunungan Alpen, Jepang Utara. Sekitar 390 orang untuk sementara terperangkap di 3 fasilitas penginapan, termasuk sebuah pondok gunung di dekat puncak dan penginapan spa di dekat jalan masuk jalur pendakian. Jembatan darurat itu selesai dibangun pada Minggu sore. Para pejabat kota mengangkut orang-orang yang terjebak itu menggunakan kendaraan dari titik tersebut ke stasiun JR Hotaka. Mereka melanjutkan mengangkut orang-orang tersebut pada hari Senin. Para pejabat prefektur mengatakan setidaknya 78 orang menggunakan jembatan darurat itu. Disebutkan bahwa sejumlah orang lainnya memutuskan untuk melakukan perjalanan melalui Pegunungan Alpen Jepang sebagai gantinya. Hingga hari Senin pukul 8.30 pagi, terdapat 86 orang yang dilaporkan menginap di fasilitas penginapan atau tempat parkir, termasuk 76 pekerja penginapan.
0: Organisasi anak-anak PBB, UNICEF, mengatakan setidaknya 300 anak dilaporkan tewas di jalur Gaza selama 10 bulan sejak perjanjian gencatan senjata dimulai berlaku. Israel telah melakukan serangan sporadis di Gaza bahkan setelah perjanjian dengan Hamas mulai berlaku pada Oktober berdasarkan rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat. Israel menuduh kelompok Islam tersebut melanggar perjanjian itu. Pihak berwenang setempat mengatakan lebih dari 1.250 orang tewas selama sekitar 10 bulan hingga hari Minggu. UNICEF mengatakan bahwa semua pihak harus melindungi anak-anak. Organisasi itu menyerukan agar semua pihak mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Kantor NHK di Gaza mewawancarai seorang wanita yang kehilangan putrinya yang berusia 9 tahun. Ibu tersebut menuturkan, "Dia hanya duduk di dalam tenda kami dan mempertanyakan mengapa putrinya harus meninggal." Ibu itu juga menyampaikan setiap hari ada anak yang bernasib seperti putrinya dan bahwa masyarakat di Gaza hanya menginginkan gencatan senjata yang nyata.

0: Berita-berita selanjutnya. Iran menyatakan tidak akan melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga Washington memberikan kompensasi atas apa yang disebutnya pelanggaran terhadap nota kesepahaman. Pada hari Minggu, sebuah media Iran menerbitkan laporan tentang pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz. Araghchi mengatakan Iran saat ini tidak tengah bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ia mengisyaratkan bahwa Iran percaya negosiasi tidak akan dapat dilanjutkan hingga dugaan pelanggaran nota kesepahaman diselesaikan, dan Washington memberikan kompensasi kepada Teheran atas pelanggaran tersebut. Araghchi juga menyebutkan bahwa negosiasi antara Iran dan Oman untuk menentukan jalur laut baru di Selat Hormuz berada pada tahap akhir. Namun ia mengatakan bahwa ini tidak berarti selat tersebut akan dibuka kembali. Ia menambahkan bahwa pembukaan kembali jalur air itu bergantung pada pemenuhan serangkaian syarat lainnya. Situs berita Amerika Serikat Axios melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal bahwa ia siap meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Media tersebut mengutip pernyataan Trump dalam sebuah wawancara pada hari Minggu. Trump mengatakan, "Kami hanya melakukan negosiasi setengah-setengah dengan mereka. Kami hanya mengamati Iran dengan inflasi yang sangat tinggi dan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki uang."
1: Perusahaan manufaktur di Jepang mengalami kesulitan dalam memperoleh produk yang menggunakan mineral kritis tungsten

0: tengah kontrol ekspor Cina terhadap barang-barang yang memiliki fungsi ganda militer dan sipil. Harga produk-produk yang mengandung tungsten membubung karena pengiriman bahan baku yang digunakan untuk memproduksi tungsten dari Cina ke Jepang anjlok tajam tahun lalu. Maksud kami tahun ini, tungsten digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari bor tingkat industri hingga produksi semikonduktor. Cina adalah produsen utama bahan baku tungsten. Mitsubishi Materials menaikkan harga produk setengah jadi lebih dari 3 kali lipat pada bulan Juni. Sumitomo Electric Industries menaikkan harga peralatan industri yang mengandung tungsten pada bulan Juni. Kenaikan terbesar mencapai lebih dari 60% untuk satu produk. Dampak tersebut juga dirasakan oleh pasokan produk yang mengandung tungsten. Sebuah perusahaan di Prefektur Nagano yang memproduksi bor tingkat industri dan peralatan lainnya mengatakan bahwa beberapa pemasok telah memberikan informasi sejak musim semi lalu akan membatasi penerimaan pesanan. Jumlah yang berhasil diperoleh perusahaan telah turun menjadi sekitar 30% dari tingkat biasanya. Perusahaan sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatasi situasi ini, termasuk menawarkan kepada pelanggan alat-alat yang menggunakan lebih sedikit tungsten tanpa mengurangi kekuatannya.
1: Saudara, sebuah kontes untuk menilai kinerja robot yang dirancang guna menyelamatkan orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan dalam bencana diadakan di kota Kobe pada hari Sabtu. 12 tim, termasuk mahasiswa dari universitas dan perguruan tinggi teknik, dinilai berdasarkan fungsi dan teknologi operasional robot mereka. Para kontestan dengan hati-hati mengendalikan robotnya untuk menyingkirkan rintangan dan dengan perlahan mengambil boneka berbentuk manusia dari area seluas 5x6 meter yang dibuat menyerupai lokasi bencana. Seorang mahasiswa dari Prefektur Fukuoka mengatakan bahwa telah terjadi gempa di Prefektur Kumamoto. Ia percaya ini adalah teknologi yang diperlukan. Ia berharap dapat menciptakan robot yang ramah manusia. Ketua Panitia Penyelenggara, Niimi Hirofumi, mengatakan masih terdapat kesenjangan antara lokasi bencana sebenarnya dan model yang digunakan dalam kontes tersebut. Ia berharap kontes ini dapat membantu mengembangkan teknologi serta membina sumber daya manusia. Kompetisi ini telah berlangsung sejak tahun 2000 setelah Kobe hancur akibat gempa besar Hanshin 1995.
0: Saudara, sekitar 40 bayi berusia 6 bulan hingga 2,5 tahun berpartisipasi dalam kontes sumo menangis di Prefektur Fukushima, Jepang Timur Laut. Orang-orang berkumpul untuk mengikuti kontes di Date City pada hari Minggu. Acara ini diadakan guna mendoakan pertumbuhan sehat anak-anak. Bayi-bayi itu diberi nama ring yang diambil dari nama asli mereka. Orang dewasa membawa mereka ke dalam ring untuk menghadapi lawan setelah nama ring mereka diumumkan. Beberapa bayi peserta mulai menangis begitu diangkat. Sebagian berteriak memanggil ibu mereka, menendang-nendang kaki, dan meronta-ronta. Ada juga bayi yang biasanya yang hanya melihat sekeliling dengan takjub dan tidak pernah menangis, bahkan setelah topeng-topeng yang tampak menakutkan didekatkan kepada mereka. Anggota keluarga bayi-bayi tersebut mengambil foto dan tertawa sambil menonton pertandingan. Saudara, sekian Warta Berita. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 24, kita akan belajar menjelaskan apa yang tidak bisa kita makan. Hari ini teman Tam, Kaito, membuat sarapan khas Jepang. Kaito suka memasak.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 24.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
3: はい.
4: すみません. 私生卵は食べられません.
5: そう。じゃあ納豆もダメ?
4: 納豆大好きです。
0: Mari kita ulas.
1: Meja dipenuhi menu sarapan seperti nasi, sup miso, dan ikan panggang. Kaito dan Tam mengatakan sesuatu yang biasanya orang di Jepang katakan sebelum makan.
2: いただきます.
0: Selamat makan.
1: Pemilik rumah indekos robot Harusan ada di meja makan dan mengatakan
3: 日本食は健康にいいんですよ.
0: Makanan Jepang bagus untuk kesehatan.
1: Tam bertanya kepada Harusan.
4: これ生卵ですか?
0: Apakah ini telur mentah?
1: Harusan menjawab.
3: Hai.
0: Iya.
1: Tam meminta maaf.
4: すみません.
0: Maaf.
4: 私生卵は食べられません.
0: Saya tidak bisa makan telur mentah.
1: Kaito mengatakan.
5: So.
0: Begitu ya.
5: じゃあ納豆もダメ?
0: Natto juga tidak bisa.
1: Tam menjawab dengan gembira.
4: Natto, daisuki desu.
0: Natto, saya suka banget. Natto terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi, lengket dan memiliki bau yang khas. Mungkin tidak semua orang bisa memakannya.
1: Namun Tam tampaknya menyukainya. Saya juga suka.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, saya tidak bisa makan telur mentah.
4: Namatamago wa taberaremasen.
0: Jika mengingat pola ini, Anda akan dapat mengatakan apa yang tidak dapat dimakan. Mari kita ulas ungkapan ini.
6: Namatamago
0: adalah telur mentah. Dan
6: taberaremasen
0: berarti tidak bisa makan. Poin hari ini adalah bagaimana mengatakan apa yang tidak bisa Anda lakukan, seperti tidak bisa makan.
6: Taberaremasen.
0: Kata kerja
6: taberu,
0: makan, dalam bentuk potensial menjadi
6: taberareru,
0: berarti bisa makan.
6: Taberareru.
0: Dalam bentuk negatif yang sopan adalah
6: taberaremasen.
0: Untuk saat ini, ingat saja keseluruhan katanya.
6: Taberaremasen.
1: Jadi, tidak bisa makan adalah taberaremasen.
0: Betul. Saat Anda tidak bisa makan sesuatu, Anda bisa mengatakannya dengan menaruh partikel wa setelah nama makanannya, diikuti dengan
6: taberaremasen.
1: Dengarkan dan ulangi.
6: Taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen. 生卵は食べられません。
0: Dengarkan percakapan seorang wanita yang mengatakan tidak bisa makan sesuatu.
7: どうぞ, たくさん食べてください.
4: すみません, 私, 刺身は食べられません。
0: Mari ulas percakapan ini.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
1: Silahkan makan yang banyak.
6: Dozo.
0: Berarti silakan dan digunakan ketika Anda ingin menawarkan sesuatu.
6: Takusan.
0: Berarti banyak.
6: Tabete kudasai.
0: Berarti silakan makan. Ini adalah kata kerja.
6: Taberu.
0: Dalam bentuk te. Diikuti dengan.
6: Kudasai.
4: すみません。私、 Sashimi wa taberaremasen.
1: Maaf, saya tidak bisa makan irisan ikan mentah.
6: Sumimasen.
0: Dalam situasi ini berarti maaf.
6: Watashi
0: adalah saya.
6: Sashimi
0: adalah irisan ikan mentah.
1: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
6: Sashimi wa taberaremasen. Watashi, sashimi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi, sashimi wa taberaremasen.
0: Bagaimana jika Anda memiliki alergi udang? Udang adalah
6: ebi. Ebi.
0: Coba buat kalimatnya dimulai dengan sumimasen.
3: Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen.
0: Sekarang ganti dengan daging babi. Daging babi adalah
6: butaniku. Butaniku.
0: Ayo buat kalimatnya.
8: Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen.
1: Bisa kan?
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam dan Kaito katakan dalam sandiwara singkat.
2: Itadakimasu.
6: Itadakimasu.
0: Adalah apa yang orang katakan sebelum makan. Ini mengungkapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyiapkan hidangan tersebut dan menghormati makanan itu. Biasanya sambil mengatupkan tangan ketika mengucapkannya. Saat makanannya sudah habis, biasanya kita mengatakan
6: Gochisou sama deshita.
0: Jadi ingat sebagai satu set.
6: Itadakimasu.
0: Untuk memulai dan
6: Gochisou sama deshita.
0: Untuk mengakhiri.
1: Sekarang giliran Anda.
6: Itadakimasu. Gochisou sama deshita.
1: Gunakan sebelum dan sesudah makan.
0: Dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: Itadakimasu.
3: Nihonshoku wa kenkou ni iin desu yo.
4: Kore namatamago desu ka?
3: Hai.
4: Sumimasen. Watashi namatamago wa taberaremasen.
5: Sou. Ja nattou mo dame?
4: Nattou daisuki desu.
9: Kuishinbou Kaito ni omakase.
1: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda. Hari ini tentang sarapan gaya Jepang.
0: Menurut Sigit, sarapan Jepang itu apa saja?
1: Saya rasa semangkuk nasi, sup miso, dan ikan panggang seperti dalam sandiwara singkat tadi.
0: Betul, itu adalah tipikal sarapan Jepang. Terkadang ada juga natto, rumput laut kering, acar plum, atau telur untuk menemani nasi.
1: Bagaimana dengan sarapan gaya barat?
0: Banyak juga yang memakannya, seperti roti, telur, mata sapi, jus buah, dan kopi. Kalau di penginapan, biasanya menawarkan sarapan gaya Jepang. Tapi kebanyakan hotel memberikan pelanggannya pilihan. Menu prasmanan dengan hidangan gaya Jepang dan Barat juga sering dijumpai.
1: Enak sekali. Saya ingin mencoba semuanya.
0: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapat